0: kabisaan mininya mainan deh.
1: Tapi itu kira-kira mininya mesti kena tarang.
0: Oh itu kahaya jamok sakit rumah.
1: Apa ya maaf.
0: Nah gitu ya sudah ya.
1: Ayo balik.